sorry, maka kelas main kena cebutul. Erai nak ajak ki kuri, senjata tu dah terima apa tahu ini? Salah kuri dari padahal ni kita sangat lama ada yang ada nak kau dah lagi bawa kita lewat, betul iya, ada lah, nak awet, bawa awet tahu ini.

0: In kih yang badai, in kih tenummata, iga bat gahtam fadinta, anu ken kubram fadinta.
1: Yey, sina maktubet nam fadinta, sina maktubet wa in ki, takkem matana, sina maka tubet nam fadinta.
2: Ha, nummakok nummakok, nummas sina maktubet anam fadinta. Ha, ah nummah kardamara. Kadamara hayaham.
0: Biddi, biddi, biddi.
3: In kihtan arang gubalai saike wagari darra oison huisin nitum mi'iti tagahai mangum akuk atsa. Ummatah amurra'i yoke ananiyo abtahtan kubur farah mahalai dagum hinna. Tah kadui Afrika gai se edan kubur fara isi kubur hukubat hai tah tar rasittehi. Afto ke lakuh inna tanimi isi gabakai kah tahim fadda. Osonu itet yasoko teni tet abtu yasoko tenimi ken ildirkih tanimi. Ton nalai ummar rasi isi taddir alemhin imma kubur fara tu mi'itite min rahim aggaitiman. Tadin togi tattan gerso akkaluk tet gabah meklah gahana. Kubur fara arhinnani mirabitana kubur fara taga huggane rasitte ke ummata fanatai saai ke wagari darra uysana mai abinah badda aluk tambulih ta numma. Ni amokta turte baharata banih karmai la ur rasitte ke tetka taisis edde anu kuy kubur fara amurra alihi sugte. Takkai ikka halfi sagla bol sagla tabanak abbadu kuhuk higgi rasoddon sanatat. Kubur fara isi dubu kubur hagli tak isi hamurra alih anuk ma'o ke matahayna demokrasi gunahil si sakai ganu hil tahtan abto tay illa haboh ke rabi tahtan rasi tigahino ke onko koi hui gidana mai tambulle gersi katukui tarin toke gerso o golesi nirasi tetani tarasi teki arhi Afrika gaisak Eritrea ummatai sin nisai ke sinni gidmino habinan al dahari sahilmi ke tibtileh yam maraa kukuy umman kabukta kehtani mili duggo wakai ma hiseni yenin
0: mai saddaga in kihtan ummatai badayun tafanahta trusaham farmo tugahtiki amoder badal fidinuk fididih tanummatai firuk nagalila agitar sini kad hem fada mah tugahtiki umman nu mishelleni nani kel isa mohdin ke demokrasi siyasa ke tunna ayuntino sini ki allem faddinta tuh yanan kaduy konoy tak ana badhe mabana mai anodhe moggolana mai anodhem yasukoteni mi abbinoisana mai tunnah kadu anka hisanama duhu kamakku kuy e bele bele ananiyo ke misowi ay yahagidiyo ba hake amunna banale maryen yanka tekki si bole ke ilokoh ke ni thanam keni hiyaba ra'lem hinna si bolo ke ilo koh keni thana mai keni hiyaba
1: ha kela haiti ma anda sa kunek tabbehtan ai sha isha mo hadin ke demokrasi hoyle mai kinni
2: numma ko adhen ko fadak suge mai ke halo numma ha demokrasi ke isha mo hadin hele mai kinni hai
0: ye bad saluk adhi hafri gah gai saddanuk gababtim yakkenin faddinta keni tum huweh tanafto hai sitanam faddinta
1: gabati hemo gulanam faddinta anam mahayyana mahtan kai nanu marin gabaha mahat gahna nanu ninnim way mana hai marinim way ma fanda
0: akke mahai kutuma mahai kohi heni yani nafto hai sitam faddinta tabbidan faddinta.